0: andung suara warga Indonesia. Good morning sahabat suara.
1: Selamat pagi, selamat hari Rabu sahabat suara. Rabu yang megebu.
0: Salam tuh kalau sejak anu sabu wae bae mah ruas wan. Soalnya pagi-pagi memang bagusnya sabu ya wan ya.
1: Sarapan bubur.
0: Bubur memang. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan sarapan terbaik tidak sarapan.
1: Iya, tapi bubur teh sok gancang lapar. Nah, pengalaman orang misalnya orang jam genep, jam 7 dahar buburnya. Jam 8 teh lapar deui.
0: Mana mah rewong.
1: Lain gitu mi kabar orang ngobrol jeung sok dahar bubur teh kitu.
0: Naon gitu?
1: Nyesok gancang laparna deui.
0: Aja. Buburnya sakumaha heula atuh?
1: Sa porsi biasa.
0: Sabuleng ngaraso.
1: Dagang atau aing leung dahar gitu mah.
0: Sabuleng mah manis seueur nepi ka jam 12 ge. Sok. Wan, pagi hari ya. Ini hari Rabu tanggal 29.
1: Ya, jadi terima kasih buat Persib Bandung yang akhirnya lolos ke semifinal ya setelah mengalahkan DPMM
0: FC.
1: FC dari Brunei yang bermain di Liga Malaysia.
0: DPMMC.
1: Ya, jadi skor kemarin ada yang menebak 1-0, ada 2 orang yang
0: beruntung.
1: Beruntung ya. Yang mendapatkan tas yang pertama karena nilainya lebih mahal tasnya ya juga.
0: Tapi kira ditinggal di jam na.
1: Ya itu harus diurutkan itu.
0: Diurutkan.
1: Dari jam masuk ya. Jadi selamat buat Novos yang mendapatkan tas dari Jatira
0: Soccer Bandung.
1: Bandung Soccer ya.
0: Bandung Soccer.
1: Dan iya Kang Jasep ayah 100.000 aja sosok rek duit cash atau rek berupa bakso tahu.
0: Mending duit cash ngarah kadi itu langsungnya Jasepnya. Soalnya kusi aja langsung ditransfer ke rekening si Jasep.
1: Nya.
0: Jai. Oke di pere rekening si Jasep na Jai.
1: Jadi Nopo silakan WA ke sini ya ke 0811221051
0: dan Jasep buat minta nomor rekening. Ya. Nanti kita akan pantulkan kepada Ajay Soy-Soy sang donatur untuk
1: mending 100.000, mending bakso tahu 100.000 atau mending kapas 4 kilo.
0: Siapa?
1: Milih.
0: Siapa? Mending duitnya karena bisa kali tukar dia mana jeung meuli beas, jeung meuli beas.
1: Ya Nopos mah nanti kirimin di paket kan gitu tuh di
0: kadi bawa
1: kadi kadinya Nopos ya. Kalau Nopos mah karena pite tas lu kahiji tasnya betul aja.
0: Travel bag itu travel bag deh nilai ekonomisnya lebih dari 100.000. Oh,
1: iya benar ya.
0: Di Jatira Bandung Soccer.
1: Oke.
0: Mang Herdi Edot dan manajemen. Tapi Wan jujur cek orang OG-nya ngegel panennya. Hade atau DPPM CMC cepar
1: karkoho teh. Tapi babak pertama dengan para pemain muda ge maksudnya ada bahaya oge tuh ada satu main Arema tuh berarti nu botak tuh
0: Alberto
1: nya
0: jeung M Toha
1: mah ieu tangkep Persita nya
0: heuh wan lalawora eta teh juara Liga Singapura
1: lain atau pemain di Brunei
0: pernah ngiluan ka di Brunei nya saeutik jadi ngiluan di Liga Singapura
1: menang di Malaysia
0: ngiluan di Malaysia da kitu atuh da eueuh da soalna manehna apalah kompetisi nu leuwih sehat.
1: Lain maksudnya kan awal liga ada di Brunei itu awal.
0: Ya ke Indonesia lebih kompetitif padahal di Indonesia.
1: Sebetulnya nerima tim di luar di Indonesia mah.
0: Lain masalah nerima mana?
1: Indonesia awal regulasinya menerima.
0: Kan liga satu.
1: Nya awal regulasinya awal nerima tim di luar. Amun
0: ada pemain.
1: Ada pemain. Mah tekunan awal kan dia tim. Iya ngomongkan tim lain pemain. Sementara Liga Malaysia dan Liga Singapura mah regulasinya ayah menang gitu karena peserta lagi tidak ibu orang mah geus 20 genep tim kan maksudnya mun aya tambahan
0: mun dibere emas 74 kilo kumaha
1: ya kan eta aya jenjang na mun rekening iluan liga urang mah kudu di divisi 1 divisi 2
0: dibere minyak 400 barrel kumaha
1: kan eta mengaran regulasi mi da regulasi mah ngamal harus dipatuhi teh
0: dibere duit 2 triliun
1: urang meeting lah tuh yuk. Mitingkan 2 triliun
0: Kusultan Ayang grup asup ya Kusultan ya asup
1: Sultan
0: Brunei ya iman ya
1: padahal tapi
0: ya teh Sultan
1: ya Sabah Sultan juga mungkin ada yang belum terus tete kabar duka kalau ternyata Pangeran Arab meninggal di London setelah pesta narkoba dan minum-minuman keras meninggal di kamar mandi mi
0: ya tete wan oplosan deh minuman tete
1: mana melin aja
0: oplosan jiwa ayah di London lah
1: lu ayah bener siapa cap maung nongoet
0: siapa kela kredit celitik ya tewan bising framing tapi dah ya kita teh atunya aja lebih benghar mah gitu.
1: Sok lah yang pasti mah hari ini kembali kita tungguin sekali lagi selamat buat Novos dan Jasep Kopo nya ya Novos dan Jasep Kopo sok kayak di nanti di Bahkan lah nya.
0: Tuh ku Ajay di antos. Nah sok nomor rekeningnya langsung
1: Mang Ajay. Johan absen aja. Mang Johan
0: mah kelak si Mang Johan mawan. Selain gak ada ngeken di suara, gak ada ngeken oge Fox. Itu nanaon sebenernya. Itu nanaon bebas.
1: Namanya nyawa aku masih tengah ngeken Fox.
0: Sore Teh Disa siaran Radio Fox ke Bandung. Eh dari Fox Bandung ke Tasik lagi kekeresekan gak bersih. Salah WA.
1: Kasih Disa ya.
0: Aku sebab penyiarnya beda, radionya beda, poinnya juga beda.
1: Ya.
0: Bingung sih di bawah bersiaran. Ya, iya Mang Johan tenan awan Mang Johan kan kade ulah salah WA, jadi salah interpretasi.
1: Aduh. Ya, kita baca lagi. Halo kakak, selamat pagi. Request lagu Semesta dari Kenris kayak kak. Kenris ya teh. Kenris ya teh. Lagunya enak banget kak didengar sambil menikmati udara pagi sebelum memulai aktivitas, semoga bisa.
0: Tuh, saru
1: makan. Ada ya kan tersia tuh
0: cuan template orang mana cukup orangnya baca kerbau jadi
1: tekunan naon
0: tekunan naon di degakan kehan tuh lamu di degakan
1: mah
0: manehna ya manehna memantau lagu-lagu diputerkan ku orangnya bebas di degakan mah enda macam naon
1: mas mana macam mana macam lah mana macam mana macam lah.
0: Selamat pagi kakak, mohon maaf mau izin request lagu Semesta by Kenris dong kak, tolong puterin ya.
1: Kenris ya dibaca tuh cepet.
0: Pakai atau ditaik macam aku bahat tuh lagi sih kapan sih gitu. Eh sudah orang tua tuh ya tidur lain.

0: Farmnya, suara warga Indonesia.
1: Isuara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: For Revenge dengan Bandung hari ini. Tapi One Kill One, sebetulnya judul lagu ini tuh masih ada sequelnya, Wan. Ada sequelnya. Bandung hari ini, Jakarta esok hari, Surabaya lusa, Sumatera pagetona, minggu hareupna ka Zimbabwe. Nah, aku naon? Kotanya apal, kota Bandung. Kota Bandung. Lain Balikpapan
1: kota-kota di Indonesia, lain di Bandung.
0: Urang teh kudu apal kota-kota di Indonesia. Seperti Bali, Medan, Surabaya, Palembang, sama Balikpapan.
1: Oh, Bali, Surabaya, Medan, Palembang,
0: Balikpapan.
1: Lima kota tanya.
0: Nah, lima kota ini akan menjadi sesuatu yang baru, sahabat, dan langsung akan nanti di-spill oleh Citylink Bandung.
1: Naon baru
0: Citylink Bandung? Citylink.
1: Naon baru nanti?
0: Ya, kalau sahabat suara udah punya wishlist buat healing, kulineran, bisnis, trip, atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Almi sebutin, fix bahwa sahabat suara harus pantengin update terbaru dari Citylink. Saya curiga mawan ya, tapi jangan dibilangin lah.
1: Oke, biar Citylink yang nyepil, makanya ya, follow IG-nya, pokok ya, sosial medianya. Sok, sahabat suara yang pengen tahu update-annya
0: ya.
1: Tadi sesuatu yang baru yang akan dirilis sama Citylink tentang 5 kota tadi di Indonesia. Ceknya di IG-nya apa, Mi?
0: At Citylink.
1: Citylink ya.
0: At Citylink and stay tuned together forever di media sosialnya yang tadi at Citylink. Karena something exciting is coming soon, baby.
1: Tah itu ya. Pasti mah. Sekali lagi ini selamat buat yang menang tebak skor. Pertama ada Novos dapat tas
0: travel bag
1: dari Jatira Bandung Soccer.
0: Bandung Soccer.
1: Yang kedua Jasepnya
0: dapat uang 100.000 dari
1: Cing. Coba Jasep kalau mendengarkan sama Novos, Jasep terutama ieu 100.000 teh berupa bakso tahu Mang Wanda nu ngeunah ka Cida
0: atau nomor rekening, mending nomor rekening langsung si ajaina langsung
1: milih, seperti tah milih.
0: Nyapanan mending
1: ring atau mending kapas 5 kilo. Eh siapa tuh butuh kapas itu.
0: Aduh, jeung naon kapas gede-gede ting mah.
1: Siapa tahu atuh.
0: Mending duit cepet bisa jadi beas.
1: Duit mah. Ya, beng-beng ya. Assalamualaikum, Aelmi Awanda.
0: Salam.
1: Doana mugia dipaparin kesehatan, amin. Kalancaran milik rezeki, amin. Lancar job MC-na, amin. Noahnya sudah diputar, kintun selama ke Jamaah Urbania, Pak Babe Budi Dalton, Pak Kaposek, Kang Apuy Ajay.

0: Bang Johan Tasik, hatur nuwun.
1: Kalau ngomongin
0: Pak Budi ya,
1: nanti sebentar lagi rekan-rekan dari FIS Unpas akan stay tune di sini
0: bersama Pak Budi Dalton. Ini Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan akan hadir.
1: Seni dan sastra FIS
0: ya. Bener. Jadi sok mangga nu bade naros, engke nu bade pengen tahu lebih banyak tentang FIS Unpas, nanti silakan boleh tanya, nanti kita buka lain WA aja ya.
1: Jadi nanti ada sesi, kalau misalkan sahabat suara bertanya, kita mau enggak jawab. Kita mau enggak jawab.
0: Ya dia Mi.
1: Mau enggak jawab orang mah.
0: Oh iya, waktu Unpas.
1: Waktu Unpas.
0: Mau menang lah, menang buat kapasitas naon enggak
1: jawab benar teh. Benar gitu. Coba ya hadiah, hadiahna teh gratis gojay di Karang Setra.
0: Teh sate.
1: Jauh.
0: Jauh. Dekat Ibu Unpas mah.
1: Jauh ada pemayan. Ayo ini ya di Antapani. Pagi Rabu yang menggembu dan dingin. Ya berdinding ya. Request laguna dari Tiara Effendi. Wahai Tuan, salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Hidup Persib semalam pol mantap.
0: Deg-degan babak haji mah terus terang saya nontonnya
1: Aduh gak hampir kagolan untuk offset. Untuk offset. Wan, kita main dete kemis.
0: Ya, isuk mah ayeuna timnas main.
1: Heeh, isuk main deui.
0: Ayeuna teh
1: Rebo.
0: Kemis ya.
1: Ayeuna mah
0: anu barang aya Persib heula jeung
1: timnas. Minggu mun teu salah mah minggu eta mah. Ya. Minggu eta. Sambil nungguin ngecek jadwal sih.
0: Jadi Persib kemarin tanggal 31 Juli main teh 31 teh timnas jam 5. Timnas jam 5, Persib jam 19.30.
1: Jumaah berarti.
0: Ya,
1: berarti Jumaah. Main dia ke Persib ke Jumaah
0: berarti. Timnas mah main di tanggal 3 Agustus jeung tanggal 7 Agustus. Ya Persib itu ya semi pertandingan ketilu nya melawan anu klub duti Singapura.
1: Main kene di Jalak Harupat da, alam. Jadi kita main dia teh Jumaah eta mah Timnas Day and Persib Day.
0: Timnas jam 5, Persib jam 8.
1: Ini ada pasti mau dibarengkeun lah.
0: Ya Mas,
1: apa data kene nya pemainannya?
0: Bejeng anjing duet maut welcome semifinal request for revenge Bandung hari ini. Sudah. Kirim memang Kang Gus ada jamaah Urban hatur nuhun katanya
1: ya. Sami-sami. Kita lompat lagi ke Dadang Tiger di Singapura. Nak. Assalamualaikum Kang Urban Kicau. Kicau mania.
0: Dadang Kicau
1: ya. Iya soalnya kiwan ya. Duluk dug dag naik motor ke Banjaran. Nubuduk di udak-udak ku dokter rek di podaran. Kicau.
0: Lain di podaran ai ku dokter di obaran
1: sete. Di podaran penyakitna. Di podaran penyakitna.
0: Mana dokter modaran.
1: Di podaran penyakitna. Kicau. Kicau mani sina kita ka aing yang dituseng ku aing. Guru jeung anjing can bare can bere.
0: Makana sete atuh lah podaran-podaran
1: wae. Kabaran penyakitna di podaran teh. Guru jeung anjing semoga sehat selalu. Tadi nama bade request civil
0: ya. Tapi atos tadi sebelum ini ya.
1: Oh enggak satu garasi we lah Kang.
0: Aggressive trends kita pilihin ya.
1: Kanggo semua pendengar setia Iswara Rakyat Seru dan para pejuang rupiah nuhun sami-sami.
0: Ada juga ini nuansa nih. Setra Duta semangat pagi Pak Elwi Pak Wanda, salam hangat untuk semua pendengar Iswara, lagunya Ungu demi waktu katanya ya.
1: Kamu nuansa di blok apa di Setra Dutanya?
0: Saya tahu blok-blokan baru asyik tuh blok juga blok kupas
1: pernah kadip sute
0: jalan blok-blokan disebutnya atau jalan lah setelah duta hiji dua tiga
1: pugu salah eh tapi kan anu ayat
0: patung lengan
1: mana pakulingan aima metoh hati jadi jadinya panah metoh hati jadi aduh gambar lengan eta di mana sok
0: tolak
1: siapa panah terjadi ta gambar lengan. Jadi gambar lengan teh ka mana?
0: Gambar patung atau patung lengan new art.
1: Patung kita. Lengan di mana nuansa? Jadi nyemat taruskeun we lah Elmi portal. Mulai dunya heun.
0: Ya tolong portalan neng satpam
1: sih teh. Ya teh nya. Ngomong kurang atau lah. Teh nya di Cibodas Lembang tiris ya. Mat bagia Elmi Awanda. Hidup Persib.
0: Hidup.
1: Laguna pas band pendukung Persib. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani, L.E., Beng-Beng, dan semua jemaah Urban ya. Makasih. Oke, insya Allah, Jumaah ayah dia tekor, daunan naon.
0: Ya, bener.
1: Kayak hadiah nanti aja sosok di.
0: Siapa, anakan batu. Di mana itu kali-kali mas, ya, teh? Di aing ngesta, ya, teh?
1: Mana, di aing, pada itu, mas. Herdi Edot, pukul, udah kayak.
0: Makan ke orang kenela, orang menjukang lantaran,
1: ya, teh. Ditipkan, kemana,
0: mas, ditipkan. Mumpung berkorban yang pendengar, teh.
1: Jatira Soccer Bandung, ya. Bandung Soccer.
0: Kita tungguin lagi sahabat suara. Sekali lagi ini untuk pemenang tekor ada Novos dapat tas Lobek. Dan juga Jasep Kopo dapat 100.000. Jasep sok wae ka dieu mun ieu mah Jasep nya.
1: Nomor rekeningna Jasep ek dikirim langsung ku si Ajay.
0: Ya. Potong ku admin 75 ya.
1: Eh, siapa yang 80 atuh.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sebuah lagu dari Ungu, sahabat suara.
1: Unzgo, Mi, nyebutnya harus Unzgo.
0: Ungu, sete. Dengan demi waktu. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya waktu Anda dengan keluarga, dengan orang-orang yang Anda sayangi. Sok atuh ya, ajak keluarga, sahabat untuk bisa menginap di mana ini konsepnya memadu-madankan keindahan alam dengan kemewahan modern, Wan. Yaitu Hotel Indigo Bandung Dagopakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ya. Tuh. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak sahabat. Ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon loh yang terletak di level 16. Ini teh mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk itu silahkan reservasi, dan kalau perlu informasi juga mangga, hubungi aja telepon 022 87 80 6688, atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung, sahabat. Dan kembali lagi kita baca info yang sudah masuk di 08 11 22 10 51, dan saya kembali ingatkan buat para pemenang silakan konfirmasi Novos dan Jasep Kopo.
1: Ya, sok Jasep kirimkan nomor Jasep Kopo ya, kirimin nomor rekening. Bentuknya di chat lah nya. Ya. Ini kita bacain lagi Nia, udah belum sih?
0: Udah Nia.
1: Ya Nia udah dibaca ya.
0: Dince Imah.
1: Dince di Ciwide, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Di Cisondari Pasir Jambu. Wah, Mang Elmi, Mang Wano, hoyong lagu SID Kesatiran Rembo tadi udah diputerin ya.
0: Ya ya.
1: Kang Elmi, Kang Wano.

0: tekeun dunia akhirat soalnya bade uih deui ka pos anakna hilap deui
1: sebenarnya. Alah. Murang kali pas mau berangkat nyiapin bekal sendiri dan baru pertamanya stadion dan info dari coachnya telat jadi bawa botol minuman. Hapunten ya mang sekalian request langsung curhat. Oh atuh padahal botol minuman mah teu nanaon atuh.
0: Ya, tumbler kemarin mawa aku anu botol air mineral biasa eta disita meureun.
1: Henteu atuh air mineral biasa mah teu bae di redok. Ieu mah kempis. Ya,
0: kempis mah biasa teu nanaon
1: da. Eta di dirajia. Ya
0: botol minuman biasa
1: meureun. Heeh, siga tumbler atuh.
0: Ya gitu.
1: Padahal tumbler mah tong dirajia bapak atuh. Ya, tapi da kamari anu karajia mah anu mawa inam.
0: Ya, oh bae.
1: Nya nu kitu mah pek wae. Dari mah SSB atau budak letik.
0: Ya. Ika ngoop di Kasomalang nuju ngadangukeun sambil jualan lagu dari Roni Parulian Angin Rindu nuhun Kang
1: sebenarnya. Teu aya angin rindu mah aya ge angin duduk. Sok pilih bade. Kunaon eta angin duduk soalnya aya kursi. Ulah nyapirakeun anginnya sahabat jujur we. Bells palsi teh nya urang boga babaturan kamari karek benang nyawanya eta gara-gara angin wan.
0: Angin naon we?
1: Angin peuting mana anginan peuting
0: mah. Oh.
1: Karunya teh ayeuna si Decil bahasa itu kan ku angin AC eta ge. Angin AC eta teh. Ada Kang Chandra ya, Kang Chandra Acung gitu nya.
0: Ya.
1: Eta ingat. Ya benar dari Tanjung Sari.
0: Oh nya Acung.
1: Ada band siap salam untuk Mang Elmi, Mang Wanda, Okru Suara alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008. Spesialnya untuk Bobotoh Persib sealam dunia.
0: Oh pantun mi.
1: Pergi ke warung bersama Arya.
0: Cakep.
1: Pergi ke warung membeli gula.
0: Ah cakep.
1: Tirai menteri. Eh, tirai mentari lebih dibuka. Sambutlah pagi dengan Iswara.
0: Lah dibuka.
1: Heeh, sugan aing teh menteri.
0: Mama Zea nih selamat pagi Kang Elmi, Kang Wanda, puterin lagunya Cakrakan ya. Salam buat sahabat Iswara semuanya, semoga diberikan kesehatan amin. Cakrakan teh lulusan eta nya Unpas ya.
1: Unpas.
0: Seni musik ya.
1: Ya, masalah Bang. Unpas atau sekolah lain. Musik, sekolah musik Bandung. Oh, anu jeung eta
0: mah. Seni musik lain. Unpas lain. Unpas bi,
1: Unpas.
0: Angket taros we ka Pak Budi Dalton sama reng-rengan dari Fish kan mau nanti mau ngobrol sama kita ya.
1: Iya, mau sebentar lagi sudah pada datang ini.
0: Halo Karkul, Kardes ya teh. Ah,
1: ayo mah. Siapa adat.
0: Atuh dah, ngarengnya kente. Atuh dah, atau pasti teka baca dan ngurut. Dan ngurut, iya mah bacana atuh mi.
1: Tah, ayah akun, Assalamualaikum.
0: Tuh, juga tuh cicadas, eh.
1: Udah jeng enjing, Kang. Akun cicadas,
0: bayar. Udah diputar tadi Noahnya.
1: Peter Pan mah beda tuh.
0: Atuh dasar waken nih.
1: Beda.
0: Salam
1: vokalisna. Kanggo Mang Ato, Mang Ape nunuju ngojek sareng Ka Adul anu nuju ka kelayangan. Milarian sendal hatur nuhun. Hidup versi.
0: Milarian sendal kumaha ieu teh?
1: Aya nu mawa kitu tuh kumaha.
0: Abi Sarimad Abi di Sarimadu.
1: Barat. Oh, iya.
0: Nuansa eh
1: mah. Eta Abi di Sarimadu mang nuansa teh mang.
0: Oh.
1: Sarimaduna 100 meter sebelum masuk seterduta ke kiri Pak Elmi Pak Wanda. Oh eta jadi lain di kompleks iya. Seterduta na.
0: Tah Jasep Kopo geus ka WA ieu nya.
1: Oke, ieu nanti dipantulkeun Mang Jasep kasih aja nya. Jai ta jai ke sangap jai nu si Jasep Kopo jai.
0: Kumaha dana mah ieu teh?
1: Jai nomor
0: kode aya kodena kan dana mah sabaraha sih kodena teh bisa langsung men-transfer mah.
1: Enggak, saya bisa.
0: Rek duit atau rek baso tahu, Jasep?
1: Sok, lah bebas lah.
0: Atau rek kapas 5 kilo? Hindia Asna, Everything You Are dari Tono. Lalu soge eta kamari lamin tanamal. Ah, guru bugan cek aing
1: mah. Dadu ka hiji nu alus mah. Isa Ikhwan tanamal. Pemain muda hukul kamari teh wan alus wan. Pemain muda banyak itu teh matakna kan perlu jam terbang dan benit bermain teh itu ngarah tong guru bugan teuing ngarah tong istilahna tinggal lihat tuh Dedi si Dedi kamari kuat tenang atuh ku Dedi mah aya oge nu tos lebet di Atek di Karangtineung lagu nama Jalan Masih Panjang oke lagi OTW Garut mang nya Garut Kidul. Bagus sinyal suara kali itu weh atuh suara mah nongcorang kali itu.
0: Ada ibunya Zidni nih. Assalamualaikum, aku request pitch Kota Bahagia lagi katanya Pice ya. Salam untuk suami dan orang-orang di rumah juga buat sahabat suara dimanapun gitu aja Kang. Sehat-sehat selalu ya Kang. Terima kasih banyak. Tasih Jasep saya kenal Jasep. Artos we mang geus nembung basa tahu jadi aing kabeuli sama nembung nulungan batur teh euy.
1: Artos. Geus baik ge dibalikeun ku si Jasep pasti Wana digoweun pugu ya. Jadi sanggup menang basa menang.
0: Tapi yang pasti sahabat suara hari ini nanti kita akan ngobrol sama teman-teman dari Fish Unpas ada Pak Budi Dalton dan
1: rekan-rekan.
0: yang pengen tahu kita tungguin, nanti boleh nanya ke 0811 221051 ya, tentang jurusan-jurusan yang ada di FIS Unpas apa aja, nanti proyeksi kedepannya seperti apa, kita tungguin selayang banyak ini ya.

0: lagu dari Superman Is Dead.
1: Bulan Kesatria, sahabat suara ya. Ini juga di studio Iswara sudah banyak kesatria yang hadir. Tapi tunggu, sebelum mengobrol sama mereka, ini juga ada informasi dari Elmi nih, apa ini?
0: Ya, jadi sahabat suara, pagi hari ini kita asa di STM.
1: Nah, aku nolong nih.
0: Lelaki kabeh, oi.
1: Marah.
0: Ini asa di STM.
1: Iya.
0: Pagi hari ini memang
2: di Sesko kita... oge okay,
3: lah. Tapi negara rondro.
1: Tabulai. Ya, tapi sebelum ngobrol sama mereka, sahabat suara ini ada teman-teman atau dari Fis Unpas. Apa kabar teman-teman dari Fis Unpas? Nanti nanti kita akan perkenalkan. Tapi sebelumnya juga informasi, kalaupun kemarin di Bandung sempat ada yang namanya apa?
0: Perapihan kabel udara.
1: Perapihan kabel udara. Nah,
0: jadi ini, sekarang ini
1: di berapa titik kemarin ini? 30.
0: Ini 36 ruas jalan di Kota Bandung, Wan.
1: Ya.
0: Di Babat, di Bandringan, tawannya. Eta teh layanan
1: dikahandapkeun.
0: Ohnya dikahandapkeun.
1: Nah, siapa tahu ini buat pengguna Melsa Internet Service Provider yang terdampak dengan kegiatan tersebut. Melsa ini punya hotline WhatsApp ya yang bisa dihubungi untuk mengurangi dampak tersebut. Nomornya kemana, Elmi?
0: Ke 0817-107-688. Jadi buat Anda yang terkena dampak atau mengurangi dampak gangguan tersebut, mangga telepon di 0817-107-688.
1: Nah, itu ya. Dia sahabat suara. Nah, sekarang mah kita ngobrol nih. Ini kan teman-teman dari Fis Unpas ini sudah hadir. Bapak dekannya Pak Budi juga sudah ada. Apa kabar Pak Budi?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Nah, Pak Budi membawa siapa saja ini sekarang ini?
4: Lengkap, lengkap. Jadi kalau dekan itu kan dibantu oleh
1: ya,
4: wakil dekan 1, 2, 3 ya. Tapi istilahnya teh beda ya nama.
1: Naon Pak Budi?
4: Wakil dekan 1 mah Bel Mawabud. Nah, ya Pak Fadli akan menjelaskan apa itu Bel Mawabud. Dah hese.
1: Panjang. Kang Fadli bangga enggak boleh apa? Ini sebagai wakil Fadli. Wakil dekan
4: disebutnya Bel Mawabud.
1: Bel Mawabud
3: pembelajaran mahasiswa budaya dan agama.
4: Eta akademik mahasiswa kadieu we pokona.
1: Urusannya
3: kamungkur mamung wakil dekan akademik gitu, WDA.
1: Nah,
3: gitu.
1: Ada Pak Fahmi.
3: Fadli.
1: Fadli ya. Pak
4: Fadli.
3: Jauh-jauh ke Fahmi. Itu kakak saya Fahmi.
1: Fadli ya, Pak Fadli.
0: Di sebelahnya ya. Boleh diperkenalkan
4: Pak Bapak. Pak Hari Renaldi, Pak Harsos, dikenal sama fotografer ya teh.
1: Oh, mohon.
4: Pak Harsos wakil dekan 3. Wakil dekan 3 adalah
5: inovasi, kewirausahaan, kerjasama, penelitian, pengabdian masyarakat.
1: Oh, bidangnya itu ya.
4: Bidangnya itu.
0: KKN berarti Kakang, KKN.
5: Ya, apa tuh?
0: KKN.
4: KKN.
0: Akademik.
4: Oh, akademik. Akademik, Kak, ya teman.
5: Bagian dari.
1: Ayo, ada wirausaha juga ternyata ada, ya di sana ya.
4: Ada fundraising. Iya, eta di bagian
3: promosi aja. Jangan lupa.
4: Promosi. Ya, okay. Panjang pokoknya mah anjeunna malah.
1: Siap. Berikutnya siapa lagi Pak Budi?
4: Bapak Angga.
1: Pak Angga ini sebagai wakil. Nah,
4: pakai panjang wakil dekan 2 ya. Dulu mah dikenal keuangan nungkul we. Henteu aya nama.
1: Ternyata
4: Pangan naon pangan?
6: Sumber daya, sarana prasarana, informasi dan teknik mengenal lah pokok nama dengan kehidupan rumah tangga.
0: ATK nukar hari itunya segala rupi.
4: Jadi sanes keuangan nungkul lah ya nama.
0: Sekedar pangan, beri naros ke Ibu Mega ke Pinaon.
4: Cuma
0: ayah karangan.
4: Sanes ke Ibu Mega.
0: Kasa.
4: Kak Rano.
0: Sampai ayah karangan.
1: Gini sahabat suara, mungkin Pak Budi, ada juga beberapa yang kalau yang sudah tahu banyak mungkin ya tentang Fis Unpas sendiri. Nah, kalau yang belum tahu mungkin dijelasin sedikit Pak Budi. Fis Unpas ini apa?
4: Ya, oke, okay. Ini Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, salah satu fakultas di Universitas Pasundan.
1: Ya.
4: Di dalamnya itu ada 4 prodi.
1: Ya.
4: Nah, program studinya yang pertama ada DKV.
1: DKV
4: ini Pak Fadli dari DKV.
1: Desain Komunikasi Visual.
4: Betul. Lalu ada Sastra Inggris. Oh, Pak Angga itu dari Sastra Inggris. Lajeng Fotografi. Itu aja Pak Harsos, nunga wakilana. Sekarang seni musik, Eta Abdi.
1: Oh,
4: jadi
1: oh,
4: ada empat.
1: Jadi sastranya cuma sastra Inggris aja?
4: Inggris, ya? Betul. Kita mau coba mengembangkan baru wacana ya. Mungkin bisa sastra-sastra lain ke depannya.
0: Oh. Bisa jadi dong, mungkin nanti ada sastra jendera.
4: Wajar sastra Perancis misalnya, Jepang misalnya, okay. Atau mungkin Sunda.
1: Termasuk gitu. Ini sahabat suara, buat sahabat suara yang pengen tanya seputar Fis Unpas ini, mangga silakan di 0811-221051.
4: Mohon.
1: Karena nanti yang terpilih ada hadiah sama Pak Budi ya.
4: Ada.
0: Apa?
4: Ada.
0: Soto.
4: Bukan. Apa tuh namanya? Barokah.
1: Serius. Serius Pak Budi, ada hadiah.
4: Ada. Gini aja, kalau nanti ada yang nanya, dapat hadiah dari temui Pak Angga di Fis. Ada gelas cangkir menarik produk dari
0: Unpas. Aya tumbler,
1: aya. Kalau kan saya bawa, saya bawa ke sini. Pokoknya ada hadiah buat berapa? Dua ada. Orang, cukup dua orang.
0: Aduh, saya tik teuing atuh.
1: Seberapa orang
0: pembeli? Sebanyak-banyaknya.
1: Oke lah kalau maksudnya. Empat orang yang beruntung nanya silakan ya.
0: Nu nanyana anu bener-bener berbobot, nu bener alus karena
1: tadi ya, makanya
3: mau hoyong langsung lebat mah
1: tah. Oke. Okay. Ya, nah silakan nanya sahabat suara. Tapi gini, yang menarik Pak Budi di ya. Apa ini tagline atau apa? Fish Unpad HD.
5: HD.
1: Apa HD. Maksudnya HD itu Pak Budi?
4: Haji Dede atau gimana? Nah, bukan. Itu yang bikin tagline dulu Pak Ujum. Pak Ujum ya. Jadi sebetulnya beliau lebih kompeten menerangkan itu, tapi paling tidak HD di dalam bahasa Sunda kan naon Kang Elmi ya, sastra Sunda.
0: Sae. Motekar.
4: Nah, pokoknya saga semua kalakuan anu katinggalna
1: positif.
4: Positif gitu ta.
1: Jadi itu maknanya di balik kata HD itu gitu.
4: Mohon,
1: ya. Memang HD dalam arti bagus gitu ya.
4: Ya, tentunya ada harapan kan di situ ya, kalaupun belum HD ya inginnya tujuannya menjadi HD gitu.
0: Nah,
4: gitu.
0: Mangga kita ayeuna mah urang ngaguar Pak Budi ka jurusan-jurusan nu aya di FIS Unpas.
4: Okay.
0: Boleh diperkenalkan dan diterangkan.
1: Saya yang menarik gini, enggak apa-apa ngacul enggak Pak Budi ya.
4: Enggak apa-apa.
1: Ada jurusan fotografi di FIS Unpas ini ternyata.
4: Dan satu-satunya di Jawa Barat, Kade.
1: Ini satu-satunya jurusan?
4: Iya, Pak Arsos.
1: Di ya, Jawa Barat
4: satu-satunya.
1: Yang memang nanti di maksudnya yang dipelajari itu memang teknik-teknik mendalam tentang dari fotografi
5: sampai kekinian.
1: Oh, jadi
5: dari sejarah sampai kekinian.
0: Oh, untuk itu sok Pak dijelaskan,
1: fotografi. Apa yang membuat jurusan fotografi ini menarik kalau kata?
5: Kalau sejarahnya sih dulu pertama lahir tuh DKV dulu.
1: Oh, dari bagian dari DKV dari awalnya.
5: Itu DKV, terus okay. Karena mau mendirikan fakultas harus ada teman ya
3: prodi
5: itu.
3: Minimal dua.
5: Minimal dua prodi muncullah fotografi. Gitu para pendiri fakultas. Nah kalau di fotografi sendiri yang dipelajari memang dari sejarah fotografi sampai fotografi kekinian itu.
1: Termasuk teknik yang mendalamnya gitu.
0: Ya sikap panning, blurring, ya tuh.
5: Panning pala kau.
4: Iya tuh. Sama fotogenik. Kamera piece.
1: Jadi ini tuh satu-satunya jurusan fotografi yang ada di Jawa Barat. Hanya ada di FIS Unpas.
0: Kenapa Unpas berani seperti itu?
4: Cing, kunaon, Pak Arsos.
5: Waktu 94 ya, awalnya 94 itu ada semacam studi banding lah ke Jogja, isi Jogja pertama tuh 94.
1: Terus oh, diisi ada sudah ada jurusan itu.
5: Terus ngelihat tampaknya sih secara apa ya, secara tren waktu itu fotografi itu lagi melejit gitu. Perpindahan dari analog ke digital gitu. Nah, akhirnya Unpas buka. Gitu asal muasalnya sih.
1: Pak Budi itu jadi dangguk dulu Pak Haji Taufik Paturrahman.
4: Assalamualaikum Pak Haji. Nomor pisan ngadongengkeunnya Pak Haji Taufik.
1: Di jalan Diponegoro Sarung Supratman na, suara saya pisan mun da caket Pak.
0: Caket. Suka urang teh keur di pagar ageung Pak Haji. Itu untuk fotografi. Selanjutnya jurusan
3: DKV.
1: Sebentar saya ke foto. Kan kalau proyeksi ke depannya dari lulusan fotografi ini memang hanya jadi menjadi seorang fotografer, berarti harus mandiri atau gimana sebetulnya, Kang?
5: Pada prinsipnya sih merekam gambar ya. Jadi mau apapun itu mau berdiri sendiri, mau kerja di orang, mau berkolaborasi bisa aja.
1: Intinya peluangnya jadi lebih luas lagi gitu ya.
5: Hari gini siapa sih nggak punya apa nggak pengen visual ya.
1: Nah
5: dan di fotografi ada pengembangan videografinya. Ada
1: oh ada arahan kesananya juga. Jadi
5: ya, kalau di DKV kan lebih ke apa TVC ya, film pendek TVC gitu yang sifatnya komersil. Kalau di fotografi pengembangannya ke videografi mungkin jadi konten kreator, mungkin jadi apa filmmaker gitu.
1: Oke. Okay. Nah itu juga itu. Yang mau digandrungi anak muda sekarang gitu ya.
5: Banget.
0: Nah, kan di KPK,
3: Kok itu?
0: Maksudnya DKV teh kita satos.
1: Jelasin dulu mungkin belum banyak tahu DKV itu sebenarnya kan dari nama desain komunikasi visual.
3: Betul. Jadi ini sempat jadi ada polemik nih yang sedang rame saat ini. Jadi dulu tuh desain grafis teman-teman pasti tahu atau graphic design itu di ITB.
1: Iya.
3: Kemudian 94 itu berubah ke DKV. Nah, perubahan itu kan disrupsi teknologi tentunya ya.
4: Betul.
3: Yang semuanya dulu base-nya adalah grafis sekarang berkembang karena teknologinya berkembang. Jadi lebih luas sebetulnya desain komunikasi visual. Semua yang berhubungan dengan komunikasi visual itu melalui DKV.
4: Oke. Okay.
3: Nah, yang menarik sekarang AI. Nah, ini teman-teman yang perlu diketahui sama-sama. AI itu nggak boleh kita hindari sebetulnya.
1: Jangan ya, merasa jadi
3: iya, kalau kita ya. Bahkan kita tidak bersentuhan kita akan kalah akhirnya. Jadikan dia teman.
1: Jadi yang tools itu harus jadi tools betul, ya.
3: Gitu. Karena yang menciptakan nilainya kan kita manusianya.
1: Oh benar ya.
3: AI itu nggak akan bisa bekerja tanpa prompt kan?
1: Ya jadi hanya alat sebetulnya yang mempermudah kita sebetulnya.
3: Nah, mas, terus gini lagi Kang, di Jawa Barat ada 24 prodi DKV. Nah, sekarang kenapa harus DKV Unpas?
1: Kenapa?
3: Nah, gini. Mungkin banyak yang mengklaim saya DKV A. Spesialisasi saya di branding misalnya. Yeah. Sadayana branding. Spesialisasi saya di campaign, Sadayana campaign. Spesialisasi saya di drawing, Sadayana drawing. Tapi yang membedakan di kami itu ruhnya ada di konsep kesundaan dan keislaman. Nah, mungkin itu yang membedakan dengan 23 kampus DKV yang lain. Ya meskipun ujung-ujungnya sama ya, kalau bicara komersil ya by request tentunya, tapi kita memahami semuanya.
0: Jadi ada ciri khusus
3: itu yang membedakan kami dengan 23 kampus DKV lainnya.
1: Okay. Itu ya dari desain grafis. Tapi
0: kapayuna jadi kumaha tak kapayuna ai fotografer mana eta tadi atau kapayuna.
1: Oh, banyak sekali kalau
3: di dulu kalau DKV orang kerjanya di studio aja ya. Advertising sekarang enggak. Bahkan ada lulusan kami yang bekerja di kepolisian.
1: Ah, kepolisian ada. Ngedesain apa?
3: Jadi kan sekarang semua butuh ya presentasi.
1: Oh, iya, benar.
3: Jadi
5: semua butuh visual.
3: Bahkan jadi fotografernya, jadi videografernya sekarang semua
1: bagaimana bisa mengkomunikasikan konten kepolisian melalui visual yang bagus. Betul, gitu ya. Betul. Itu kerjaan anak-anak di kafe gitu ya.
3: Betul, Kang. Oh, itu tuh jelas sekarang tuh. Kami tuh berhubungan.
1: Nah, oh, fotografi. Dan itu ya sahabat saudara. Satu lagi nih. Pangga, sekarang Pangga dari
0: dua.
1: Oh, kayak Pembudi Mangke. Seni musik Mangke.
0: Terakhir.
1: Sastra Inggris, sastra.
6: Dari sastra adalah salah satu program studi yang tentu saja pelajaran bahasa tentu saja yang pertamanya ya. Cuman yang banyak khawatir itu teh adalah kalau masuk sastra harus udah jago belum, katanya kan begitu ya, harus udah jago bahasa Inggris atau belum. Justru nanti di semester 1 dan 2 adalah pembelajaran basic dari speakingnya dulu begitu. Kita akan belajar dulu basic speakingnya dulu 1-2 baru ke 3-4 baru kita mulai fokus ke pendalaman sastra dan linguistiknya begitu.
0: Jadi ini Tita Raja nincak hamalan nanti bener wan darinya. Jadi aya istilah nama tahapan
1: Tita Raja mana mah?
0: Di Tita Raja be jelaskeun basic. Ya,
4: ari Pak Angga mah kudu kieu. In English. Oh.
0: Step by step nanti aya.
1: Jadi beh lah. Jadi together monitor.
0: How do you
1: Jadi ini sebetulnya seperti jurusan sastra pada umumnya gitu ya. Ya
6: betul, betul.
1: Cuman kalau sastra divis ada hubungannya dengan seni dan juga musiknya nggak di sastra Inggrisnya ini?
6: Oh tentu saja ada begitu. Ini kan kaitannya kenapa?
1: Karena kan di bawah vis ya.
6: Karena kita kan

0: kritis atau
1: dia mah puisi nake puisi Senin Kamis aja.
2: Nggak sama, beda apa itu pak? Kemudian beda
0: ya. Ya dan memang segala sesuatu misalkan dino tulisan-tulisan DKP, nah itu bahasa Inggris kan ya, jadi kedah paham itu lagi.
2: Ada kaitannya semuanya. Gitu ya. Jadi kalau peluang kedepannya mah mungkin sangat luas sekali ya kalau sastra mah ya.
3: Ya sangat luas sekali, bahkan terutama sih yang pas saya tiba-tiba nanti kalau mau jadi guru boleh nggak dari sastra Inggris, pengen ngajar bahasa Inggris, oh, tentu saja bisa begitu. Bahkan kan kita gelarnya bukan SPD, kita gelarnya SS begitu. Itu lebih fleksibel banget begitu, sehingga bisa kerja dimanapun lah begitu. Terutama kalau alumni-alumni kita udah ada yang kerja di kedutaan Indonesia di Amerika, oh, ada okay. Di New York dapat juga lah. Kalau yang jadi guru mah udah banyak banget lah gitu. Dan kita ada peminatan juga, ada peminatan pariwisatanya juga, karena sastra Inggris itu kemampuan berbahasanya kan dipakai di dunia perhotelan begitu, di dunia jurnalistik juga dipakai. Anak-anak kita banyak yang on job training juga atau magang atau internship itu di bidang.
2: Aisyah bang kedugungan.
0: Apa angkat ya lala boros?
2: Lalanya kedugung nggak jelas kan? Tukol
0: nake 4,500.
2: Luar biasa. Sistem naruksak. Tapi intinya mah kesempatan kerjanya sangat luas, apalagi dinamika dunia kerja yang sekarang itu sangat dibutuhkan ya untuk penguasaan bahasa Inggris itu ya.
3: Betul betul, karena terutama kekuatan di kami itu di yang tadi kan ada perbedaan dengan prodi yang lain di yang ada di Bandung misalnya begitu, prodi sastra Inggris. Di antaranya kita punya peminatannya langsung ke tiga itu tadi, ada jurnalistik, ada tourism atau kepariwisataan, ada juga pengajaran begitu. Nah. Jadi itulah yang membedakan kita, dan ketiga-tiganya itu dipelajari di semester akhir.
0: Yang jadi ciri khususnya kalau DKV tadi kan punten ya, berbasis bahasa Inggris naon kalau enggak.
3: Nah, kita juga sama aja sih, karena kan kita dari mengusung dari Unpasnya sendiri gitu kan, kita harus menurunkan ke profil di program studi, visi misi program studi juga ngikut ke sana. Sedangkan visi misi Unpas kan mengusung nilai Sunda dan keislaman.
2: Nah, itu.
3: Maka di sastra Inggris juga kita juga ada profil itunya begitu masuk, yang memang tidak langsung mata kuliah tersendiri begitu, tetapi kita masukkan ke dalam ke CPL Prodi begitu atau CPMK-nya.
2: Jadi nanti ada Sunanis Inggris ya di sana.
0: Sunda Garut emang.
4: Kalau di DKV kan ada mata kuliah yang langsung berhubungan dengan basic tadi, kayak apa? Ilustrasi Sunda,
2: ada
4: tipografi Sunda gitu.
2: Oh, itu masuk ke DKV juga
4: ya. Ada mata kuliahnya di sana.
0: Kalau fotografi Sunda ada, Pak?
5: Memotret budaya
2: Sunda. Ya. Itu sama suara. Jadi sekilas kita sudah tahu tentang berapa
0: seni.
2: Ya nanti Pak Budi nanti tentang seni musik ya Pak Budi ya.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan ngobrol tentang seni musik sama Pak Budi Dalton. Berikut juga nanti gimana nih kalau yang masih mau kuliah di sana masih ada kesempatannya. Sekaligus kita mengundang Anda sahabat suara, silakan buat yang mau nanya apapun tentang FIS Unpas ini silakan di 0811221051. Karena 4 orang tadi yang beruntung akan ada merchandise dari Unpas ya. Sahabat suara kita tungguin ya.
0: Merchandise-nya itu untuk selama menang batik Unpas Wan. batik Pasundan.
2: Ayah pokoknya ayah apa itu tunggu ya.
6: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

Spectacular Fitness Center yang buka 24 jam dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: indigo.com/bandung.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sama suara pun agak pencet. Aduh. Tapi yang pasti sekali lagi silakan masih ngobrol bareng sama teman-teman dari Unpas, dari Fis Unpas. Kita akan ngobrol. Kita undang lagi nih Anda sahabat suara buat yang mau nanya-nanya. Sekali lagi 4 orang yang beruntung akan ada merchandise dari Unpas buat Anda ya. Dari jadi Fis, silakan Fis nih Unpas, di, dari Fis Unpas ya.
1: Dari Fis Unpas. Jadi sahabat suara.
0: Iya. Ada Bi. Nah, jadi sekali lagi silakan ya yang mau nanya-nanya boleh di 0811221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA-nya sahabat suara. Tapi sebelumnya juga ini kalau Anda juga di hari Minggu nanti, Minggu siang mau menikmati sajian makanan Asia, bisa datang ke acara Asian Food Market Sunday Brunch dari The Papandayan Hotel ya Mi ya.
1: Jadi yang asalnya kita tahu itu jadi malam Minggu, ya jadi poe Minggu nah sahabat suara. Jadi buat Anda semua yang ingin menikmati sajian atau makanan-makanan dari Asia, ini ada Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch setiap hari Minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Anda bisa menikmati menu all you can eat but not you can kus.
0: Oh, maksudnya bagaimana Pak?
1: Menang di daharinya tapi temenang dibungkus.
0: Oh, bokwa. Kus.
1: Dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu,
2: dine in.
1: Ya, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Cuisine benernya? Kenapa aja?
2: Cuisine.
1: Betul.
0: Indian cuisine.
1: ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5.
0: Oh, ada bahasa Inggris terakhir.
1: Untuk reservasi WA aja ke 0811223392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavors and beyond.
0: Pangal apa? Anu masuk, Pak. Pangal Asian Food Market.
1: Created Asian flavors Asian and beyond.
0: Nyebutnya gitu benar Pak?
2: Ya, flavor.
1: Oh, flavor. Nah,
0: sekali lagi ya sahabat suara mangga ya. Silakan buat yang mau nanya-nanya seputar Fis Unpas mangga. 4 orang yang beruntung ada merchandise dari Fis Unpas nanti ya.
1: Fis Unpas. Sekarang ke
0: Pak Budi nih, Pak Budi tentang ya. Prodi berarti disebutnya ya. Seni musik. Kalau seni musik sendiri gimana nih?
3: Seni musik mah berdirinya 99. Berarti kemana apa ya? DKV sama fotografi baru musik ya. Terus sastra. Betul. Gitu. Nah, dulu didirikan oleh almarhum Hari Rusli.
1: Iya.
3: Nah, pasarnya yang mana saat itu tuh kan?
1: Betul.
3: Karena konteksnya yang dibicarakan tentang industri musik atau musik industri saat itu.
1: Iya.
3: Nah, ada kebingungan sebetulnya. Menjelang saya mau dipercaya jadi kaprodi saat itu, saya bertanya kepada almarhum Hari Rusli.
1: Iya.
3: Mas, naon ari musik industri teh? Saya minta dijelaskan. Karena saat itu saya bertanyanya di rumah sakit, jawaban beliau adalah teangan sorangan kege kapangih sina. Dan ternyata waktu saya studi lah gitu ya di Berkeley kayak apa, beda-beda semua definisinya.
1: Ya.
3: Lalu
0: industri musik teh,
3: industri musik teh atau musik industrinya. Nah, akhirnya kita bersepakat di seni musik, kalau di seni musik Unpasma melihat pasar juga, kita akan coba dari bahan baku menjadi bahan jadi, menjadi layak jual, menjadi laku dijual. Jadi sampai saat itu mah jadi praktisi aja, praktisi di depan panggung atau mungkin di belakang.
1: Ya.
3: Sebagai manajemennya atau seperti
0: musik, di jurusan musik ada arahan ke sana gitu.
3: Ada. Nanti ada peminatan juga kan, ada minor, ada mayor. Makanya di musik itu tidak ada senior junior tuh, adanya minor mayor.
0: Oh, sama ya. Tuh nada tuh minor mayor. ada jurusan apa? Ada
3: apa tuh? Spesialis, misalnya ya. Begini, spesialisasinya konsentrasinya apa? Saya alat pukul, ada perkusi dan drum, lalu karawitan Sunda juga ada.
0: Kan resep gelut kayak ayah di musik.
3: Beda. Alat pukul tuh instrumennya.
0: Oh, bukan tukang pukul.
3: Bukan, kordofon itu namanya alat pukul ya. Yang dikeluarkan resonansinya dari kulit gitu. Lalu misalnya saya suka alat gesek. gitu. Nah dia minornya digesek.
0: Terjadi gesekan.
3: Tapi kalau piano wajib. Dan di musik mah wajibnya piano.
1: Oh. Kalau gitar gitu beh, gitar vokal. Mohon
3: sami penjurusan ya tangke. Minor. Gitu minorna. Gitu. Okay. Abdi mah vokal dan lain-lain. Tapi yang menariknya nih kan dari 4 prodi ini, tetap kita harus mengusung juga visi dan misi dari Universitas Pasundannya.
1: Betul.
3: Yaitu Syiar Islam dan Budaya Sunda. Jadi tetap aja eta masuk semua juga mendapatkan ilmu budaya Sunda atau kapasundanan. Gitu, semua dapat.
0: Oh, tetap ada ya kapasundanan.
3: Ya itu yang membedakan, pembedanya Universitas Pasundan mungkin dengan yang lain. Jadi ada bobot kapasundanan di situ.
0: Di setiap jurusan tuh
3: iya,
0: ada gitu ya.
3: Di semua prodi, di fakultas lain juga semua, sama.
2: Itu yang jati yang diri ya.
3: Ya,
1: gitu. Pak Adang Mutakin Mega Citra lagi standby.
0: Aduh, mau nanya Pak Adang, Pak Haji. Bareng naros naon atuh mau nanya wungkul Pak Adang.
1: Nah, sekarang
3: sepuh abdi ya.
1: Sepuh. Nah, sekarang gini, sekarang kan sudah mulai penerimaan mahasiswa baru
3: ya. Ya.
1: Bagaimana dari si Fis Unpas sendiri?
0: Masih menerima, masih ada gelombang.
3: Ini masih. Ada yang belum ditanyakan.
0: Oh, apa Pak Budi?
3: Lulusan dari seni musik
0: bakal
3: jadi apa?
0: Nah, oh, iya. Tadi kan bukannya praktisi di depan panggung atau di belakang panggung itu atau apa?
3: Lulusannya jadi apa? Ya yang dagang pulsa juga ada itu
2: untung-untungan. Sampingan. Toko.
0: Jadi sebagai performer juga
3: contoh
0: karena
3: begini,
0: sudah siap.
3: Contoh begini, Kang Wanda. Kemarin saya ada acara tuh sama Cang Cuter.
0: Iya, pengadilan.
3: Tiba-tiba musik. Saya ketemu mahasiswa saya si Aji, pemain drum teh, prodi drum. Eh, naon sih sibuk ternyata sound engineer-nya Cang Cuter beliau. Juicy Luisi ya, operatornya Iwan Fals dulu ya. Jadi ada yang memilih untuk di belakang panggung. Karena tahu diri mungkin ya kalau di depan panggung kan perlu juga kamera fish.
1: Kamera fish.
0: Minat atau minat
3: ya, sama bodi lain. Mungkin Charlie ST 2 gelas kan?
1: 12.
3: Iya.
0: Kata lulusan.
3: Iya, Magirif gitu dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud tadi dari bahan baku menjadi
0: bahan laku siap,
3: dijual.
0: Laku dijual.
3: Bukan siap saja tapi
0: jadi yang dipersiapkannya seperti itu ya.
3: Ya
0: jadi secara unsur performa juga di diberikan ilmunya gitu
3: betul,
0: ya. Berarti
3: betul.
0: Jago skill tapi tengah ningali nama da kumaha atunya gitu ya.
3: Betul, di seni pertunjukan itu.
1: Gitu. Ngaji diri gitu pada tamawan. Kurang banget payu tapi suara kumaha atah itu bisa di belakang gitu lah.
0: Ya. Ngaji ulah ditahan-tahan mi.
1: Tampaknya sudah banyak yang bertanya.
0: Sebentar, ini masih bukakah untuk penerimaan divis ini?
2: Ya, saya jelaskan nih. Gini, sebetulnya sekarang masuk gelombang 3. Ya sampai 4 September.
3: Terakhir
2: ya 4 September. Nah, Unpas itu ada 6 jalur resminya.
3: Ya.
2: Tapi beranak dia. Ya. 6 jalur. Nah, mungkin ada pertanyaan beasiswa.
3: Betul.
2: Tapi sebelum beasiswa ada satu program baru di kita yang memang itu arahan dari pemerintah namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL.
0: Oh iya.
2: Nah itu tuh memangkas waktu kuliah bagi satu praktisi yang belum punya gelar yang dibutuhkan misalkan. Yang kedua adalah mereka yang kuliahnya di bawah jenjang S1. Misalkan D3. Nah itu masuknya ke konversi nilai. Tapi yang praktisi masuknya ke portofolio. Jadi kita akan bisa mengkonversi hasil portofolio mereka ke dalam SKS yang ada. Maksimal 2 tahun udah lulus jadi S1.
0: Sebentar, jadi orang sebagai praktisi misalnya lulusan di bawah S1
2: ya.
0: Praktisi
2: ya.
0: Nanti portofolio saya akan dinilai,
2: Dikonversi
0: ke mata kuliah. Jadi mata kuliah. Jadi oh kalau karena saya sebagai praktisi, jadi nanti sisanya tinggal ngambil segini mata kuliah
2: betul,
0: gitu
2: ya. Betul. Maksimal langsung, 70%.
3: Contoh kasus aja. Contoh kasus kemarin saya ngobrol dengan Kang Ica. Kang Ica itu adalah
0: perkusi.
3: Pemain perkusinya KSP. Puluhan tahun di dunia itu. Tinggal pertanyaannya satu, Kang Ica perlu gak gelar sarjana musik? Tinggal begitu. Oh iya saya pengen ikut kuliah lagi. Nah itu tentu akan ada pemangkasan waktu, dikonversi dengan apa yang dia sudah lakukan selama ini. Nanti ada asesornya. Okay.
1: Gitu. Tapi S1 atau S2 saja?
2: S2 juga biar. S1, baru S1. S1.
0: Semua ini tuh ada? Maksudnya semua, untuk musik,
2: semua.
0: Untuk...
2: Diunpas bahkan, semua prodi diunpas ada.
3: Gitu.
0: Jadi kalau kayak misalnya saya mungkin saya sebagai penyiar nanti kalau mau masuk ke komunikasi
2: bisa
0: diakui sebagai
3: bisa.
1: Tapi kan mana ke SCG atau?
0: Ya maksudnya bisa.
3: Misal Kang Wanda itu dulu kepentok lahnya biaya atau apapun selama tidak drop out.
2: Ya, selama tidak drop out.
3: Itu kita terima dari universitas manapun. Gitu.
4: Mana dulu S1-nya Pak apoteker.
0: Sastra mesin.
3: Yang kedua apa? Yang kedua itu kuliahnya dilakukan
2: hybrid.
0: Ya. Oh bisa online bisa ya. Fisik.
3: Wah, ini ya. Pak Fadli punya mahasiswanya yang di Belanda. Di mana itu teh? Budak teh?
2: Swedia mungkin. Swedia. Ya. Pokoknya di luar negeri ke sana.
0: Oh, luar negeri.
3: Biasa.
0: Tetap bisa.
2: Ya, yang pertama tadi. Nah, kemudian juga USM normal ya. USM. Kemudian jalur prestasi. Ya. Nah, jalur prestasi kan banyak. Ada prestasi olahraga, misalkan keagamaan, hafiz Quran masuk ya. Juga ke sana. Jadi itu udah tiga jalur. Kemudian juga KIP.
3: KIP.
2: Nah, ya. Itu kan jalur yang sekarang rame ya. Betul. Nah, dan itu juga kita juga masih bisa menerima jalur KIP. Okay. Jadi sebetulnya sekarang kita masuk gelombang ketiga yang nanti 4 September itu selesai. Jadi teman-teman tuh masih ada kesempatan untuk gabung dengan kita.
3: Oke.
2: Dengan pembedanya kita masing-masing gitu.
3: Oke. Kalau misalkan juara lomba nyanyi atau itu bisa menjadi portofolio.
2: Kemarin kita menjadi tuan rumah FLS 3N Kota Bandung.
3: Betul.
2: Ya, okay. Kita kemarin tuan rumah. Kemudian yang juara-juaranya kita dampingi untuk masuk ke provinsi. Alhamdulillah ada 4 yeah. cabang lomba yang dapat juara. Salah satunya adalah vokal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Juara satu masuk provinsi, masuk nasional tuh. Sisanya ada yang poster digital, kemudian gitar solo, kemudian
4: kreativitas
2: musik tradisi. Jadi yang kita tutor atau kita dampingi para juara Kota Bandung itu, alhamdulillah dari kurang lebih 16 cabang lomba itu. Kurang lebih 5 masuk ke nasional.
0: Oh, oke, okay. Jadi itu ya.
2: Dan mereka otomatis langsung ya, Pak Budi, diterima PMDK. Jadi PMDK langsung otomatis ke kita. Jadi jalur yang terakhir adalah PMDK.
0: Nah, itu. Ini sampai kapan atau ada nomor yang bisa dihubungi buat yang pengen tahu, pengen tanya-tanya?
2: Fis.
0: Atau
4: nomor
0: sampai
4: 0823
0: 0823 1818 1818 8339 8339. Atau di Instagramnya mungkin dicek ya. Fis Unpas.
3: Jadi Pak Wanda ini khusus nih kebijakannya dari dekan.
0: Oke.
3: Okay. Kalau daftar hari ini dapat cashback uang pembayaran.
0: Nah, langsung sok daftar
3: cashback di pulang gendai ke urang mah.
0: Oke, okay, sok silakan
2: langsung.
0: Sahabat saya yang mau langsung daftar hari ini kita ada cashback dari Pak Dekan ya. Nah, sahabat suara nanti yang mau nanya sekali masih ada, masih kita tunggu. Ada beberapa yang sudah masuk, tapi nanti kita akan mulai ke
3: pertanyaan
0: dari WA setelah yang banyak ini ya Pak Budi ya.
5: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ngobrol sama teman-teman dari Vis Unpas, Sahabat Suara ya. Silakan, ini buat yang mau nanya, empat orang yang beruntung ada Mercedes dari Vis Unpas. Kita akan mulai tanya, mulai baca nih WA-WA yang sudah masuk.
1: Ini Mas Desewan,
0: yang belum masuk silakan. Ini Kak, sebentar Kang Pak Boni juga ini nge-WA katanya. Bentar Kak Pak Boni tos ibak acan sama. Kang Boni lu juga nanggung.
1: Oh, Kang Boni pegawai negeri teh. Besok
0: iya namanya. Nah, tanya. Boleh diibakan tuh kan jenas.
1: Dinsosnya. Dinsos Sorongota. Ini dari Mas Desi, Pak. Sebentar.
0: Di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang ya.
1: Di Unpas, apakah ada program beasiswa enggak untuk jalur non-akademik? Nah, misalnya ini beasiswa untuk yang punya prestasi di bidang olahraga iya, misalnya.
2: Oke, terima kasih Kang DC.
0: Mas
2: DC. Oh, Mas DC 17. Jadi, tadi saya sudah sebutkan ada satu jalur PMB ya, penerimaan, sorry, masuk ke Unpas. Ke FIS khususnya ada jalur prestasi.
0: Ya.
2: Nah, prestasi kan banyak. Olahraga, seni budaya, pokoknya berhubungan dengan prestasi, bahkan hafiz Quran. Nah, tapi khususnya yang misalkan sudah juara nasional atau konsep lokal, mereka pasti ada jalur itu. Kita akan verifikasi dulu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, verifikasinya. Jadi teman-teman jangan lupa harus melalui jalur pemerintah atau Puspresnas.
0: Jadi harus terdaftar
2: itu. Betul. Jadi jangan ini sampai sekedar juara selesai. Nah, itu harus diurus juga nih, masuk ke SMP juga, SMA juga sama sekarang.
0: Ada proses yang harus dilalui.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Nanti kita akan cek melalui SIMTE, Sistem Informasi Manajemen Talenta. Nah, itu yang verifikator utamanya. Jadi teman-teman yang punya sertifikat juara, kita akan
0: terverifikasi enggak gitu ya?
2: Iya, terverifikasi atau tidak gitu loh. Karena itu penting sekarang, karena banyak sekali yang mengaku-ngaku juara punya sertifikat.
0: Cuman tidak diverifikasi.
2: Takutnya tidak terverifikasi atau dibuat. Dibuat-buat. Tapi jalur itu ada.
0: Tapi ini tuh tidak masalah, misal dia prestasinya di olahraga tapi pengen masuk seni musik misalnya.
2: Oh, boleh ya Pak
1: Budi? Boleh. Oh, boleh, yang boleh. Yang jelas tadi sih, sertifikasi atau sertifikat itu juga belum menjadi jaminan ya zaman sekarang. Waktu itu ada yang daftar dia tidak bawa sertifikat, malah bawa kikitir. Oh. Itu juga jangan.
0: Harus harus ical galeh tanah Pak Budi. Harus
2: ical galeh tanah. Atau gini Kang Wanda,
1: harus terverifikasi.
2: Minimal dari cabornya. Jadi pimpinan cabur dari KONI misalkan, okay, gitu, KONI kota, KONI provinsi, itu bisa.
0: Kalau Mas Desi kayaknya anaknya di sepak bola nih, karena dia pelatih tim bola juga. Oh,
2: boleh, betul, sangat boleh. Bisa, dari bisa. PSSI misalkan, tidak harus dari PSSI, dari KONI aja dulu, itu udah cukup sebetulnya untuk verifikasi.
1: Oke, tuh bisa ya Mas Desi. Misalnya asalnya dari Putra Panjalu gitu ya, terus nanti di ininya dari KONI gitu.
3: Iya benar. POPP Putra Panjalu teh.
1: Iya ya.
0: Benar. Ini ada Jasep di Kopo. Assalamualaikum, Bapak-bapak Padekan. Mang Wana, Mang Elmi itu. Jadi penyertai Mang disebutnya di
2: sini. Iya, siap Mang.
0: Mohon rekomendasi pencerahan dari PIS. Aduh, mana PIS?
1: Lain PIS, FISS.
0: Nanti FIS. Nanti apa yang membedakan Unpas dengan yang lain? Semoga nanti anak saya bisa kuliah di Unpas, soalnya sekarang masih kelas 7 dan sekarang senang dengan ekstrakurikuler karawitan. Nuhun pisan Pak Budi.
1: Sebenarnya. Ya, jadi kita lihat besarnya dulu ya. Apa sih nu jadi pembeda? Pembeda itu bisa dilihat di visi misi. Tentunya salah satunya nyunda na. Jadi kalaupun kuliah di mana ya, di Bandung. Harapannya teh pasti ada perubahan perilaku ya. Nah, sementara kasundaan itu juga menjadi salah satu mata kuliah nu wajib di urang teh. Paling tidak pembedanya itu.
0: Okay.
1: Anda itu jadi ahli apa, tapi tetap
0: Nyunda,
1: gitu.
0: Tadi kalau yang minat dia ke karawitan, berarti ada musik, ada tradisional.
1: Ada.
0: Sebutannya apa minornya. Spesialisasi?
1: Enggak, bukan ini apa mata kuliah. Masih mata kuliah.
0: Ada Kang Jasep ya?
1: Ya.
0: Ini ada juga ini Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Apakah FIS Unpas ada beasiswa untuk mahasiswa baru?
1: Tadi sudah terjawab.
0: Salam Baktos Abdi alumni FISIP Unpas Prodi HI.
1: Ada
0: mahasiswa baru, tetap ada ya. Jadi intinya kita kalau yang mau dapat beasiswa teh, ketika daftar dulu keterima baru mengajukan atau gimana sebetulnya?
2: Jalurnya bisa PMDK, jalur nilai dan prestasi. Jadi mendaftar mencantumkan
0: nilai-nilainya,
2: nilai-nilai terbaiknya. Oke. Okay. Jadi insya Allah kalau misalkan PMDK ke FIS Unpas, diverifikasinya akan cepat dan
0: itu kalau anak SMA rapot berarti kayak gitu
2: ya. Rapot ya? Dan ya kalau PMDK ngerapot, tapi kalau prestasi non akademik kan tadi sertifikat okay. juara. Mau cabang olahraga
0: itu yang akan budaya, diverifikasi ya.
3: Oh, yang jadi pertanyaan apakah diterima dulu atau
2: no, dia ketika daftar kan ada kolom-kolom isian nanti. Dia harus menyertakan sertifikatnya gitu loh.
1: Jadi masuk aja ke website dulu sebetulnya.
2: Di pmb.unpas.ac.id.
0: Websitenya pmb.unpas.ac.id.
2: Terus masuk ke FIS.
4: Nanti search aja di search.
3: Nah, kuno ai ASEAN kada itu mah make AC kabehnya ruangannya
2: kabeh. Oh, alhamdulillah.
0: Pertama iya napa web lain kabeh ruangan make AC ya.
4: Tapi memang iya di sarana prasarana kan memang semua ruangan kita pakai AC.
0: Ruang kelas.
4: Ruang kelas.
2: Semua
4: ruang kelas pakai AC.
3: Pakai. Nah, ini penunjang penunjang pendidikan nih
0: kanalnya. Dah abi mah memang ka Unpas kan masjid nu di luhur di atas aula.
2: Oh, Islami bisa.
3: Milarian senal aja. Milarian cepat tuh anjar. Nah, ini untuk sarana prasarana. Mungkin juga harus dikomunikasikan buat sahabat suara semua. Apa saja ya, misalkan ruangannya ber AC,
2: studio lab dan lain-lain.
3: Boleh diinformasikan.
4: Ya betul. Yang pertama tentu tadi yang ruangan, semua ruangan ber AC. Jadi tidak akan kepanasan begitu ya, tidak akan kepanasan. Jadi semua ruangan ber AC sambil kuliah tentu saja dingin, adem gitu ya, sejuk begitu. Lalu juga untuk lab, sarana lab semua 4 prodi itu labnya lengkap begitu. Bahkan ada yang sampai 1 prodi 2 lab begitu untuk menunjang skill yang dia punya begitu ya. Contoh misalnya kalau di sastra Inggris tentu saja ada lab bahasanya juga, ada juga softwarenya juga, itu juga yang berlisensi khusus. Nah, ini untuk tentu saja menunjang semuanya begitu. Jadi di ruang kelas juga semua sudah dilengkapi dengan proyektor, sudah ada semua dan tidak bermasalah dan tentu saja bisa melengkapi pembelajaran.
3: Wi-Fi kenceng ya.
4: Wi-Fi ada. Wi-Fi, semua ruangan kelas ada wifi. Betul, betul.
1: Sebagai penunjang kebersihan tidak apa tiap kelas itu ada tempat sampah.
0: Ada. Itu mas standar. Oh, standar ya. Oh, ya. Kayak menunjang ke pondasi ada kantin. Mang Irwan, Mang Irwan.
3: Nah, untuk lab si fotografi juga ada.
5: Ada.
3: Oke.
5: Okay. Ya, fotografi yang still sama yang motion ada. Yang menarik itu sebenarnya punya DKV sebenarnya. Karena DKV punya apa? Human motion detector apa? Yang ngegambar gerakan manusia itu loh. Oh, itu keren banget.
2: Lab motion ya. Capture.
5: Motion capture. Nah, itu dia.
3: Komplit.
5: Motion detector kayak logam.
0: Ini tadi berkaitan dengan fotografi ada yang nanya juga nih, ya. Tadi sudah jurusan anu DET enggak gawe dulur uwe mah lulusan ieu hese gawe mau tanya tentang ari kuliahna sama dengan jurusan-jurusan lain. Terus itu jurusan fotografer ari kuliahna mamawa kamera atau mamawa buku sira kasakolana. Hatur nuhun. Salam ka Pak Babeh Budi. Pak Babeh Budi komen dong aya berita penerangan pemerintah eleh ku penerangan swasta anu di jalan raya Sumarokon. Ini juga ya kuliahnya mah kalau fotografi ya
1: Kang Azai.
0: Memang maksudnya gini
3: kuat kantong.
0: Si kameranya sendiri sebetulnya
5: disediain
0: untuk praktek gitu ada. Ya.
5: Cuma kan biasanya orang kalau pakai alat sendiri kan lebih setangan lah gitu. Kayak musisi kan pakai gitar sendiri lebih enak. Terus si fotografer pakai kamera sendiri lebih enak.
2: Ngulik-ngulik. Meskipun ada ya, meskipun ada
0: di. Meskipun disediakan untuk biar tahu pengenalan
5: tapi jadi milik bersama ya. Jadi ada antrian lah buat makainya.
0: Oh, tetap itu tuh ya. Jadi jangan tahu.
2: Enggak usah khawatir kalau enggak punya karena kita juga sediakan. Nah,
1: itu yang menarik di fotografi Kang Wanda. Itu bisa memahami tentang apa?
3: Apa, Pak?
1: Kamar gelap.
3: Oh, iya benar.
5: Ngapdrek besar
3: nyuci-nyuci nyahnya.
0: Ngapdreknya zaman dulu. Tinggal cetak-cetak ada aja.
3: Tapi kan gitu kan gitu kalau dalam keilmuan mah diajarkan
1: heula anu manual.
0: Iya, teteh
2: manual.
0: Ya, di kamar gelap tehnya
2: besar. To feel ya,
3: feel. Besar. Tapi gelap. Temenan ayah cahaya aja amun teu kabakar.
2: Bocor.
5: Apa ngebahas buku ya? Pustakanya ya, Pangga ya. Kita pustakanya ada 7 berapa ya?
0: Termasuk foto, buku-buku tentang fotografi juga banyak ya?
1: Semua.
5: 700 kalau enggak salah, 1700 judul buku. Itu dari yang DKV, yang fotografi, yang filsafat seni.
0: Di mana sih, Pak? Pak Budi kalau
1: di ruangan atas. Atasnya saya pas.
2: Jadi di Setia Budi itu kalau karena kampus kami ada di Setia Budi ada 2 perpustakaan di sana. Bahkan 3 ya.
5: Sama teknik ya.
2: Perpustakaan untuk FIS, perpustakaan teknik dan perpustakaan Unpas secara umum.
0: Itu bebas diakses oleh mahasiswa.
5: Orang luar juga boleh.
0: Oh aslinya Pak?
1: Iya. Boleh boleh.
3: Asal diuihkeun.
5: Iya.
2: Sudah ya. Dibawa pulang.
0: Ahmad Gobelmi, Ahmad Gobelmi ya.
3: Ya Ahmad Gubalan tanya. Jadi
0: Gubal, Ahmad Gobel.
3: Wilujeng Enjing, Mamang Urban dan Babeh Budi Dato. Ini bapak-bapak juga di sini banyak ya.
1: Sukamukti Katapang.
3: Ya, Ahmad Gobel manco di Sukamukti Katapang, mugia sehat salawasna jeung lalomba duit. Budak abdi bade masuk ke jurusan Waditra Sunda.
1: Eta bagian tina jurusan atau program studi seni musik.
3: Siap.
1: Engke pengenalan naon dina karawitan eta Waditra teh atau instrumen itu kan Waditra teh.
3: Ka mana kanggo daftarna?
1: Tadi oh,
5: PMB.
2: Tadi teh apa? Ke pmb.unpas.ac.id
0: di website ya.
2: Di website cari FIS.
1: Ya,
0: nah, jurusan seni musik. Seni,
2: baru musik. Masuk ke seni musik. Pokoknya cari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, nanti di situ ada 4 program studi.
5: FISS ya.
2: Pilih saja seni musik.
1: Seni musik.
3: FIS ya, FIS.
1: Ya. Kamu mendaftarna hari ini bayar
3: cashback.
1: Nanti di cashback-an. Ku pangga ge diuihkeuna.
0: Ya, ya Pak, Pak Padang pemberi naros apa dia?
1: Mohon.
0: Pame Dalton pame alat musik aya nu disedot cenah.
1: Aya
0: harmonika.
1: Harmonika tiup sedot. Aduh. Pak Ustaz Adang mah nya. Nu dicok-cerok meureun maksudnya eta teh. Aduh.
3: Dicok-cerok. Maunya kan harmonika hukum nu lain ge aya beureun be.
0: Aya alat tiup aya sedot ya.
1: Ya ta gitu.
3: Iya Pak Haji Adang ya duh.
1: Sembuh. Banyol
3: aja. Banyol. Canda tawa, canda tawa.
0: Me Firman me jecaleng kami.
3: Tapi ini beliau kerjanya di Bogor ya.
1: Okay.
3: Assalamualaikum
0: wilujeng
3: sedaya punten bade tumaros upami kangge jurusan informatika tiasa.
1: Aya di teknik eta.
3: Oh sarung bade naros aya jalur beasiswa tabi.
1: Aya
3: sudah kalarasan SIM kuring dia tilu minat lanjut SCG namung biaya kanggo ngalanjut kuliahna nuju dialihkeun kanu jalur sanesila manawi.
0: Kamu nyicil, kamu nyicil. Tadi yang jalur apa tadi
2: sebut aja tahapan. Enggak tahapan pembayaran juga kita ada tahapan, Pak enggak?
4: Ya, kita ya. Boleh dicicil ya.
0: Oh jadi bisa
4: jadi
0: ya.
4: Jadi enggak full harus dilunasi di awal semua.
0: Cicil gitu. Jadi pagi sekali, siang sekali, sore sekali.
3: Ah, saya.
0: Jadi ada program untuk cicilan.
4: Iya, iya.
0: Tadi ada jadi program
4: boleh langsung dilunasin kalau ada alhamdulillah.
0: Ada diskon benar kalau dilunasin.
4: Iya, begitu. Tapi juga kalau enggak ada boleh dicicil karena kita di sistemnya itu memang sudah dibagi-bagi.
0: Okay.
4: Sudah dibagi-bagi. Berapa kali kan ada 4 sampai 5 kali.
1: Tapi kalau saya lihat ini Kang Firman-nya dia baiknya jalur RPL kalau begini.
0: D3 karena mau
2: lanjut. Ya. Kalau di tempat lain extension mungkin ya.
0: Iya, iya betul. Extension. Jadi nanti dilihat juga nanti berapa sisa mata kuliah dari pengalaman.
2: Pokoknya maksimal dia. 70%, 101 SKS itu yang diakui oleh kita. Sisanya kita kuliah.
0: Ya. Itu 1,5
2: tahun sampai 2 tahun.
0: Kang Firman itu Kang Firman.
3: Kalau ini enggak pakai nama siapa? Assalamualaikum, punten izin bertanya kalau untuk Japres Tahfidz harus berapa juz?
2: Oke.
3: Terus dapat beasiswa enggak atur nuhun dan apakah harus diverifikasi dari Kemenag atur nuhun?
2: Oke. Jadi kalau verifikasi itu ada sertifikasi Kemenag. Biasanya ada sertifikasi.
0: Untuk ini Tahfidz ya?
2: Tahfidz. Nah, kita mulai dari 10 juz, 15 juz, 20 juz sampai 30 juz ada.
0: Nanti ada hitungannya masing-masing.
2: Ya, ada potongannya jelas gitu.
0: Tambah banyak tambah
2: 30 juz itu free kalau enggak salah.
3: Iya, iya.
0: Ah, total free. 30 juz.
2: 30 juz itu free.
0: Tapi prosesnya gimana untuk pengajuan ini tuh harus terverifikasi DEPAG, Departemen Agama nanti disertakan.
2: Lebih baik memang khatam itu memang harus terverifikasi oleh Departemen Keagamaan. Nanti kan biasanya setiap setahun tuh mungkin 3 kali ya. Kemendag itu akan melakukan verifikasi untuk tahfiz. Itu tuh biasanya tempatnya memang di Bandung tuh ada sering lah. Pokoknya setahun 3 kali. Nah, nanti ketika mendaftar memang jalurnya masuknya ke jalur tahfiz. Di prestasi.
1: Ya,
2: kita sebutkan ada berapa juz selesai nanti kan apa istilahnya tuh kita suka oleh kurator
4: tes
2: ada
4: juga.
2: Tes juga ya, gitu
4: sama
2: LP2SI nanti ada tesnya gitu.
3: Abimah mun juz 30
2: alhamdulillah
0: 30 juz 30 30 juz setelah juz 30
2: Hafiz Quran ada
3: Hafiz Quran ya. Ini yang menariknya saya tuh yang olahraganya nah punten ya memang mereka berprestasi di bidang olahraga tapi mungkin kuliahnya berbeda ini bagaimana sebetulnya nih?
1: Oh, program studinya maksudnya.
3: Ya, misalkan siata atlet bola,
1: ya.
3: Yang lebet ke
2: tapi kan minat, musik ya, minatnya.
1: Enggak apa-apa.
2: Beda boleh. Apa-apa. Jalur pendaftarannya lewat prestasi, olahraga, maksudnya kemana aja boleh.
0: Siapa nanti bisa ada apa prestasinya juggling sambil ngegitar misalkan.
2: Juggling sambil motret. Juggling sambil baca puisi. Juggling sambil ngegambar.
0: Itu
2: bisa.
0: Oke, Pak Budi dan yang lain mungkin Ini sebagai terakhir penutup, ada yang mau disampaikan lagi yang belum disampaikan dari Pak Budi sama dari yang lain?
1: Ya kalau dari saya sih gini aja, pada saat saat ini ya, tentunya kita mau menghadapi gelombang
2: 3
1: ya, pendaftaran. Kan katanya juga banyak yang belum dapat sekolah dan lain-lain. Unpas membuka seluas-luasnya dengan berbagai kemudahan. Informasi juga bisa didapatkan tadi di online gitu ya.
2: Atau datang langsung.
1: Atau datang langsung biar lebih enak kita.
0: Minimal bahkan
1: ketemu dosen-dosennya.
0: Dicek di IG-nya ya, di IG-nya gitu, ada di DM ya. Atau bisa ada kontak di bio IG-nya ya, ya. Di FIS Unpas.
2: Atau
0: ya,
2: datang langsung ke Setia Budi 193. Nah, Sabtu Minggu juga kita buka.
0: Oh, Sabtu Minggu ada ini juga.
2: Ada yang standby.
1: Kalau apalagi ya, kalau ada yang bisa datang hari Jumat besok ya. Nih ini dari dekan langsung.
0: Ini Rabu, dua hari lagi
1: Jumat. Iya, dua hari lagi Jumat jam 11 datang, kita Jumatan bareng. Jumatan bareng dosen FIS. Ah, jarang-jarang. Ya. Gitu.
0: Ada privilege itu ya.
4: Jumat berkah, Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Tadi tadi ulang gua Paji Topik setelah di Kafe Bali makan-makan.
1: Jalan Paji. Bangga di Indonesia.
2: Ya, kalau ini saya dulu mungkin gini teman-teman, untuk yang punya minat di seni budaya khususnya dan sastra gitu. Jadi enggak usah khawatir, di Bandung itu kita sudah punya satu tempat yang namanya Unpas, yang di dalamnya adalah ada FIS gitu. Jadi teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakatnya, lebih baik menurut saya daftar aja langsung ke FIS Unpas. Bisa lewat online atau hadir langsung ke sana.
0: Oke, itu.
5: Ya, okay. Di FIS 4 di FIS Unpas itu ada 4 prodi yang kalau dijadiin satu itu jadinya konten kreator. Hari gini ya.
0: Musik, foto, the cafe,
1: bahasa Inggris ya. Sama AI. Ya,
5: semua ada. Jadi untuk untuk dede-dede ya, untuk dede-dede yang mau menyikapi masa kini dan masa depan. Ya. Gabung di FIS itu udah langsung all in one itu, 4-in-1.
1: Oke. Okay. Ya.
5: Lecat lah pokoknya mah.
1: Pangga.
4: Pokoknya
3: kudu bahasa bahasa Inggris atau
0: bahasa Inggris. Kan
3: iya kan iya nanti promo.
2: Setuju.
5: English.
4: So ladies and gentlemen, for those of you who want to join our campus,
2: yes,
4: please go to www.pmb.unpas.ac.id. Okay. Feel free to contact us.
3: Benar, jadi benar secara Inggris kata benar ya Pak.
0: Memang benar itu tadi itu pronunciation lagi halus, namanya atau era.
3: Nah, sahabat ini ahli ide ini kan?
0: Tentu sih, mana harus siapa?
3: Lucu. Juggling beri. Terima kasih bapak-bapak semuanya.
0: Ya, terima kasih tadi. Sekali sahabat suara silakan ya dicek di IG-nya di FIS Unpas itu IG. Jadi silakan nanti di sana juga ada bio-nya kalau misalnya, atau ke website-nya, atau bisa datang langsung itu yang pasti ya. Dan sebagai penutup sahabat suara, ini biasanya Pak Budi yang datang ke sini narasumber ditutup dengan pantun. Silakan Pak Budi.
1: Pantun. Dari saya.
0: Ya,
1: oke. Okay. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
3: Cakal.
1: Bersakit-sakit nungajuru, bersenang-senang nunumpakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri

0: Barley, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braises US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: rasakan.
1: Itu lagu Tisawat.
2: Ini lagu dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu.
1: Ah, kudu gitu jadi jelema mah.
2: Harus jadi orang yang menyenangkan kalau ada orang yang mengenal kita ya.
1: Betul.
2: Mulai jadi toksik
1: atau HD bahasa iya.
2: Tapi toksik. Racun.
1: Aduh, racun.
2: Racun tikus. Ketoksik. Ketoksik. Retoksik.
1: Red. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang menyenangkan. Ya. Apalagi kalau kita punya informasi tentang sesuatu yang bisa dibilang penting lah ya. Nah, kalau misalkan nih sahabat suara punya saudara yang dari luar kota Bandung ingin datang ke kota Bandung dan menginap di hotel yang dekat ke pusat-pusat keramaian, silakan langsung aja ke L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kulineran-kulineran khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya at lhotelbandung.
2: Iya, sahabat suara sekali lagi ya, ini tadi Jasep yang dapat 100 ribu dari Ajay sudah-sudah. Tinggal tadi sa Novos ya.
1: Novos mah dibawa
2: kadi. Novos silakan dibawa hadiahnya di Iswara Bandung hari kerja jam kerja Senin sampai Jumat jam
1: 8 mana pika jam 3 lah.
2: Ya, jam 8 sampai jam 3 ya.
1: Jam 8 sampai jam 3 ada travel bag dari Jatira
2: Bandung Soccer.
1: Bandung Soccer, Soccer Bandung.
2: Jadi Jatira Bandung Soccer.
1: Bandung ya. Soccer.
2: Dan juga jangan lupa nih buat nanti ada 4 orang kita akan umumin ya.
1: Ya.
2: Yang dapat merchandise dari Fish Unpas siapa aja yang sudah tanya ya.
1: Dan yang pasti juga tadi ada informasi yang penting juga bagi lulusan SMA Pasundan kalau masuk ke Fish Unpas itu
2: ada diskon khusus. Ada
1: diskon khusus.
2: Tuh etan tadi ya. Pokok. Aduh pokok aing ngomong sana.
1: Karena enak kurang ngomong ya.
2: Ke lulusan SMA Pasundan se-Bandung se-Jawa Barat
1: atau
2: ada diskon khusus untuk kuliah di Unpas.
1: Di Fish Unpas.
2: Di Fish Unpas,
1: ya. Unpas sahabat suara ya. Ya. Ini menarik sekali karena kita tahu bahwa tadi menurut salah satu jajarannya Pak Budi bahwa kalau udah lulus dari ini jadi konten kreator akhirnya teker edunan konten kreator tuh wah kabeh atuh akhirnya mau konten kreator di wae tapi nu bertanggung jawabnya nu bisa istilah memberikan hal-hal yang positif juga.
2: Oke, siap itu sahabat suara ya. Jadi sekali lagi siapa saja nanti yang beruntung mendapatkan goodie bag persembahan dari Fish Unpas kita akan umumkan setelah yang banyak ini.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 mili, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung suara warga Indonesia. Kora band ya.
1: Kora. Iya, ya, ya, waktu itu kesini ya. Interview ya.
0: Bakat-bakat muda ya.
1: Ya.
0: Berudak sekolah kel itu luar biasa ya.
1: Kora band.
0: Sahabat suara, ini ada 4 orang yang dapat merchandise ucapan terima kasih dari Vis Unpas.
1: Mereka ini mendapatkan ucapan terima kasih berbentuk plakat langsung di Vis Unpas. Wow. Hatur nuhun tulisan lagi.
0: Pajangan.
1: Pajangan. Ya. Vis Unpas merekan plakatnya tetap satu
0: kehormatan.
1: Kehormatan.
0: Sekali selamat buat Azza Sosoy, Syarif, Firman Cicalengka dan Randy A.
1: Randy A.
0: Nah, itu berarti ya.
1: Iya, anak kahiji.
0: Anak kunaon mana? Ya?
1: Anak terakhir Randy Jet.
0: Aing mah. Randy anak Jadudin MZ ya anak terakhir ya. Anak terakhir.
1: Terima kasih buat semua sahabat yang sudah mendengarkan kita siaran. Tapi ginilah ya, kami mah cuma ngingetin aja nih, ngingetin. Sekarang udah tanggal 29. Kita tahu
0: Tuluhiji,
1: Jumaah teh Tuluhiji, tanggal hiji teh Sabtu teh Agustus. Jadi gini Wan, kita tuh jangan terlalu sibuk dengan berita-berita negatif lah ya. Apapun itulah ya.
0: Goreng ka urang nanya.
1: Nya, ingat. Biaya ada sesuatu yang menakjubkan di per tanggal 1 Agustus.
0: Amin.
1: Biaya teh nararaek, Wan.
0: Hah?
1: Ya. Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli pungut PPH pedagang per 1 Agustus.
0: Oh, ka pedagang karunya nya.
1: Ya. Kemudian tarif pendaftaran merek naik 55,6% mulai. Ini
0: per 1 Agustus.
1: 1 Agustus
0: ya. Oh, kalau mau mendaftarkan merek naik
1: merek
0: ya.
1: Merek naik. Bikin PT baru.
0: Merek daftar merek Mangwana baru tahu naik.
1: Biaya naik hingga 233% mulai per 1 Agustus. Nian PTA-nya. Biaya jadi WNI lewat jalur pernikahan ya. Per Agustus 2026 jadi 25 juta.
0: Jadi WNI.
1: Jadi WNI.
0: Amun orang-orang bule kawin yang orang yang jadi WNI gitu ya.
1: Sebulena. Mayar 25 juta.
0: Bisa dicicil tuh.
1: Resmi juga biaya pengangkatan notaris melonjak lebih dari 3 kali lipat.
0: Pengalaman aku mah biasa biaya pengangkatan notaris aku mah maksudnya.
1: Ya, jadi erek jadi notaris mana?
0: Udah angkat ke sarareya gitu.
1: Eh, lain.
0: Katanya biaya verifikasinya berarti proses verifikasinya ya.
1: Oke. Kemudian Menteri Perdagangan juga merespon soal harga-harga bahan pokok yang naik lagi usai MBG jualan deui.
0: Kata-kata kumaha atuh? Geus jawab eta.
1: Nya ayeuna masih kene si dolar teh di 18.088 rupiah.
0: Tah. Eta. Mahnya negara teh kalau naik apa teh lain malaruah ke malaripuh.
1: Jadi MBG teh nu ngaruksak jalur pasar pisannya mah nya.
0: Nya kitulah jadi.
1: Jadi marah nahan teh UMKM setempatnya. Ada tukang nong dirinya dibelian gitu kan.
0: Bah, itu tecuan untuk para no baroga duit tecuan.
1: Jadi mawana teh langsung ke pabrik
0: padahal kan sengaja ada yang membikin peternakan telur gara-gara MBG ini sudah kontrak sama dapur MBG rek dibelian minimal sapoe sabaraha kilo gitu nya.
1: Lebih untung kan itu lebih pasti deh. Lebih pasti heuh jadi di pasar ayeuna lo hese barang.
0: Ah gitu. Ah ya sudahlah. Yang pasti mah terus berikhtiar, terus berusaha sahabat suara ya. Semoga lancar semua yang jadi maksud tujuannya hari ini. Karena kita juga harus pamit hari ini. Terima kasih buat semuanya ya.
1: Ya.
0: Sekali selamat buat para pemenang hari ini. Dari mulai tebak skor sampai dengan pertanyaan dari Unpas tadi ya. Semoga barokah ya.
1: Elmi Urban pamit.
0: Wanda Urban pamit.
1: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh, masih ini ya, sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya yang ada

0: Trend Musik Indonesia.
1: Tapi tiga lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, yang akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young, Forever Fun. Dengan

Kita Khairunisa. Dan masih banyak lagi napas saya langsung habis. Well, anyway, selamat pagi untuk sahabat suara yang baru aja join. Dodo Harahap masih dan baru saja menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Wahai karyawan bergaji imut atau karjimut, kita harus semangat walaupun dolar, satu dolarnya adalah 18.083 rupiah. Lanjut dengan yang ini, ada Isyana Saraswati featuring Rai dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816 114 1014.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0813 1014 1014. Hai, apa kabar? Kak Dodo gak ke Curug Seribu? Ngapain? Aku siaran dulu. Hai, kamu ini siapa? Oh hai, ada Dewi. Selamat siang.

0: tapi sayangnya size-nya tidak ada. Shout out untuk teman-teman yang ukuran kakinya 46 ya, itulah yang kita deritakan. Well, anyway, berarti kita gak boleh beli diskonan, ya udahlah ya. Semua ada pasarnya memang. Yang pasti 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama sudah selesai. Kita akan lanjut lagi sahabat suara coming up next 10 to 5 dan juga potret.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini dapat update dari sahabat suara yang tinggal di Jepang. Gempa melanda Jepang, Dok. Kemarin, mana hari apa sih? Selasa ya. Oke, Selasa di daerah Pulau Kyushu. Ini gede, Dok. Kekuatannya tuh 7,1 skala Richter. Akibatnya beberapa penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Jadi enggak bisa liburan deh. Oh, dia mau balik ke Jakarta. Oke, Feni, hati-hati di sana. Tapi kayaknya kalau di Jepang tuh untuk apa ya namanya ya, alert itu udah ada dari handphone masing-masing, betul nggak? Apa tuh hanya di film-film saja? Karena jujur ke Jepang bukan jadi penduduk tapi jadi turis gitu ya, beberapa teman-teman saya, bukan saya. Saya jatuhnya ke Kyoto tapi kota wisata ya. Hai sahabat suara, apa kabar yang sudah bergabung di iswaranetwork.com/streaming? Ada namanya Alisa Gwendolyn, dia nonton di live TikTok. Kak, ini apa? Saya bilang ini adalah siaran radio, bisa ditonton. Nah, kenapa diem? Terus saya bingung kenapa diem ya? Ya kan lagi nunggu lagunya habis. Baru ngomong ya. Well, anyway, siap-siap memasuki jam 12 siang. Di jam 12 siang banyak lagi lagu-lagu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan kita akan lanjut lagi dengan lagu selanjutnya. Ada Run dengan Nothing Lasts Forever buat G.A. Joe. What's up? Welcome to live TikToknya at iswara.network ya. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga.

pencurian data. Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara Cina memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara, temen ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke. Diput.

0: Lagu yang ini bisa menghibur kamu ya. Ada lagunya Geri Gani dengan Rusuk, lalu juga ada Tulus dengan Teh Hijau. Yang suka Teh Hijau dengan intro lagu seperti ini. Hey, hey, hey, sing. Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah, siap dimainkan setelah Ardhito Pramono dengan Waking Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia.
1: Ada nama ya, namanya Mio Putih. Mio Putih,
0: kayak lagi mesen ojek online ya.

untukku, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya juga ada Yofi Widianto dan juga Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Menyesal. Nanti versi fullnya siap dimainkan setelah The Massive dengan Semakin. Dodo harap masih bersama kamu. Wow, langsung di gaspol ya. 0816-114-1014, live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang, hanya di Isuara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di sini, tepatnya suaranya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu.

0: Rp100.000, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
1: Butuh internet cepat Anda? Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan sahabat suara,
1: bersiap-siap sahabat suara, kita bernostalgia di hari ini dengan lagu-lagu Jara Radun.
0: Sok kadario, kadario.
1: Mari ke sini, mari ke sini.
0: Merapat, merapat, merapat.
1: Memiting, memiting, memiting.
0: Membersamai kamu, membersamai kamu.
1: Wanda Urban,
0: Elmi Urban.
1: Di mana?
0: Di suara seru.
1: Yuk.